0: Lezo e Manari.
1: Meski nona duduk jauh, beta panggil dramanya. Laju-laju lalekah, datang kemari.
0: Pura-pura tidak tahu, belum ditanya sudah mau. Sebab nona suka sendiri.